enak, bawaannya nggak mood, bawaannya bete aja, itu nanti tuh bisa ngaruh ke seharian gitu kan. Nggak mau ya, masa seharian bawaannya nggak mood terus gitu. Jadi selain buat mood kita jadi lebih stabil, jadi nggak gampang ngantukan juga ya, Iskandar. Lebih semangat kerja, kuliah, ataupun aktivitas lainnya. Buat yang lagi di perjalanan juga semangat tuh sambil dengerin playlist SKM3 gitu. Nah, ini ada beberapa tips buat Eskanda yang baru mau mulai olahraga pagi. Yang pertama ya, jangan langsung terlalu berat Eskanda seperti ini Mas bilang tadi. Kamu bisa kok mulai dari 10 atau sama kayak 10 sampai 15 menit lah intinya. Yang penting rutin aja. Terus yang kedua, jangan lupa minum air putih sebelum olahraga. Karena apa? Karena tubuh kita tuh habis istirahat semalaman dan ya butuh cairan Eskanda. Ketiga, kita bisa milih olahraga yang paling nyaman. Gak harus lari, jalan santai sambil dengerin playlist di SKM3 barengan sama Nimas di Suara Kediri. Itu juga udah bagus banget ya Skende. Dan yang paling pentingnya lagi, jangan bandingin progres diri sendiri sama orang lain. Karena lagi-lagi tiap orang itu punya ritme dan proses yang berbeda-beda. Kadang susah itu bukan olahraganya Skende, tapi niat buat mulai. Tapi kalau kita tuh udah terbiasa, percaya ya Skende, badan malah bakal nyari momen olahraga itu sendiri. Jadi buat Skendaku semuanya yang pengen hidup lebih sehat, mungkin kita bisa mulai dari besok. Kalau hari ini gak bisa ya, mulai dari besok gak apa-apa. Siapa tahu dari yang awalnya cuma coba-coba malah jadi kebiasaan baik setiap hari. Sehat selalu buat kamu ya Eskende. Jangan lupa sarapan.

seketika. Musik bagus dari Rizwan Fadila, ada RN Boys dan juga Mahalini juga sekarang yang hadir di pagi hari ini ya. Musik bagus ini dirilis ya resmi di 8 Mei tahun ini sekarang dan langsung menarik perhatian pecinta musik Indonesia. Karena lagi-lagi nuansa pop R&B-nya yang fresh, santai, tetap romantis. Menariknya sekarang musik bagus ini tuh lahir dari momen ketika Rizwan dan RN Boys ini sering kumpul bareng sambil bikin musik. Dari sesi iseng dan spontan itu akhirnya terciptalah lagu yang sekarang jadi rilisan resmi Eskanda. Bahkan sebelumnya diunggah sederhana di SoundCloud ya, sebelum digarap lebih matang. Kalau ngomongin maknanya Eskanda, musik bagus ini tuh menceritakan tentang seseorang, yang mana seseorang ini tiba-tiba jatuh cinta tanpa direncanakan. Perasaannya datang cepat banget sampai bikin bingung sendiri. Kayak yang digambarkan lewat liriknya ya, apa aku jatuh cinta? Musik bagus ini juga menggambarkan rasa penasaran dan juga harapan untuk bisa memiliki seseorang yang spesial. Bahkan ada campuran rasa gugup, seneng, dan excited ya ketika mulai sadar kalau hati itu ternyata sudah jatuh terlalu dalam Eskanda. Buat kamu yang lagi ngerasa tiba-tiba cinta datang, pasti relate sama musik bagus ini. Kayak ngerasain jatuh cinta yang tiba-tiba ada gitu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh, itu teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bak, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsor
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih ditemenin sama Dimas Eskenda yang baru bergabung merapat bersama dengan Kak Octavia Husna yang ada di Bang Songin ya, pengen request musuh bagus dari Reunion, Senyawa, dan Cando. Oke, boleh nanti bakal Dimas play requestan dari kamu, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musuh bagus dari Ilyasa Eskenda, pengen diputerin musuh bagus dari Div, Kikalif, dan Prinsa ya, seandainya. Oke, boleh nanti bakal Dimas play juga requestan dari kamu. Satu lagi, requestan musuh bagus dari Rere Eskenda, pengen diputerin musuh bagus dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Tiga musik bagus dari Eskenda, ini ada yang baru bergabung lagi, nanti nih Mas bacain di next aja ya. Jadi buat kamu, stay tune dan pantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Requestannya langsung nih Mas play setelah ini.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Working push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: aku.
1: Pertanyaannya sederhana tapi berat banget buat dijawab, Eskende. Sebenarnya hubungan ini masih layak dipertahankan atau lebih baik disudahi aja sih? Waduh, putus atau terus? Masih Bagus kali ini dinyanyikan oleh Anji langsung ya, Eskende. Masih Bagus yang resmi di rilis ini di tahun 2020 dari Judika ya. Langsung viral emang karena liriknya yang jujur banget tentang hubungan yang sebenarnya udah gak hangat kayak dulu, Eskende. Bahkan dari awal rilis, ini banyak pendengar ngerasa lagu ini tuh kayak mewakili isi hati mereka sendiri gitu. Apalagi kalau ngomongin maknanya putus atau terus gitu ya. Menceritakan tentang seseorang yang sebenarnya dia tuh udah bener-bener lelah, udah bener-bener capek, udah bener-bener muak juga, berada di dalam hubungan yang gak jelas arahnya. Masih sayang, masih bertahan, tapi juga capek karena terus dipengaruhi pertengkaran dan juga keraguan. Makanya lirik Musik Bagus ini tuh terasa emosional, karena lagi-lagi ini menggambarkan kondisi yang sering banget dialami oleh banyak pasangan, Eskende. Kadang dua orang masih saling cinta, tapi keadaan dan ego itu bikin hubungan jadi semakin rumit. Vokal dari Judika untuk Musik Bagus sebelumnya juga penuh penghayatan, bikin Musik Bagus ini ngena di hati. Bahkan saat dinyanyikan oleh Anji juga sama, Eskende, sama-sama deep gitu ya. Karena emang itu tadi, liriknya yang mampu menggores luka di dalam hati pendengarnya. Kalau Eskende pernah ada di posisi bingung antara bertahan atau melepaskan, mungkin Musik Bagus ini bisa jadi gambaran isi kamu hati ini.
0: Dingin mulai menjalari percakapan kita.
1: Galaunya udah dulu ya, Eskende. Sebelum closing ini, Nimas pamit undur diri, mau ngasih kamu satu Musik Bagus manusia favorit. Buat kamu yang punya jabatan atau sudah menemukan manusia favorit kamu, Eskende, tapi kamu gak berani bilang atau milih diem, suka dalam diem atau apapun itu, jadi penggemar rahasia dia atau asa apapun itulah, makanya boleh banget dengerin Musik Bagus ini. Atau kamu bisa pakai Musik Bagus ini buat ngode dia gitu, kalau dia tuh sebenarnya manusia favorit kamu, ya Eskende. Atau jangan-jangan nih Mas yang jadi manusia favorit kamu. Kalau Eskende jelas ya, Eskende favorit aku gitu. Jadi gimana, setuju? Apakah kita sepakat untuk jadi sama-sama manusia favorit, Eskende? Kalau iya, buat kamu jangan kemana-mana, terus setia bareng Nimas di 93,5 Suara Kediri. Karena Nimas harus pamit undur diri di SKM 3 pagi ini. Masih ada 2 jam lagi, Eskende di Sapa SK nih, khusus buat kamu yang mau flashback, buat kamu yang mau bernostalgia, buat kamu yang mau mengulik sedikit kisah masa lalu kamu bersama dengan dia. Boleh banget merapat, habis ini bakal lebih seru lagi musik-musik bagusnya. Nanti juga kita kasih tips and trick ringan untuk pagi hari ini, atau buat Eskende yang mau ngasih tips and trick, termasuk tips and tricks move on atau membuka lembaran baru, atau tips and trick bertahan di hubungan yang agak susah gitu ya. Terserah deh, bebas banget Eskende. Nanti seputar apapun itu, kesehatan juga boleh banget, sepil-sepil sesuatu, sharing-sharing bareng sama Nimas boleh. Kita see you bye-bye dulu, nanti kita sambung lagi ya. Stay tune dan pantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye, Eskende. Selamat mendengarkan Musik Bagus manusia favorit dari Andin Lava Pratomo.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 13 Mei, diantaranya tahun 1950, ajang balap mobil Formula One, F1 atau Formula 1 untuk kali pertama digelar di sirkuit Silverstone, Inggris. Ajang Formula 1 pertama itu berhasil dimenangi Giuseppe Farina, asal Italia yang mengemudikan mobil Alfa Romeo. Masih di tahun yang sama, 1950, musisi Amerika Stevie Wonder, anak ajaib yang berkembang menjadi salah satu tokoh musik paling kreatif di akhir abad ke-20, lahir di Saginaw, Michigan. Tahun 2000, sebuah gudang penyimpanan kembang api di Enschede, Belanda terbakar. Lebih dari 170 ton kembang api meledak, menewaskan lebih dari 20 orang dan melukai kurang lebih 1.000 orang. Tragedi itu juga menyebabkan 1.400 rumah terbakar dan mengalami kerusakan parah. 2018, terjadi rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Terjadi pada tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 2018. Tiga tempat diantaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI di Ponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka. Tingkat aktivitas aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar satu dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Terkadang kata tak seimbang dengan apa yang telah kita lakukan. Kita lakukan. Begitu juga mulut, terkadang kita tak sadar bahwa itu menyakitkan.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kembali bersama dengan Imas, menemani kamu di Sapa SK masih spesial hari ini ya. Kamis manis untuk kamu yang paling manis, Iskanda. 14 Mei 2026 ya. Buat kamu yang mau bergabung bersama dengan Imas untuk requestan musik bagusnya, ada sedikit di nostalgia sedikit Iskanda ya, bukan nostalgia di masa lalu yang kelam. Nanti musik bagusnya dari mungkin tahun-tahun belasan lah ya, tahun 2019, 2018, ya kayak gitulah ya. Jadi yang mau request musik bagus nanti boleh request aja. Yang mau kirim salam sapa, yang mau titip rindu buat dia yang jauh di sana, atau pengen sekedar menyapa Nimas, atau pengen nyimak sambil seruput-seruput apa gitu, seruput teh, seruput kopi, boleh banget join sama Nimas di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri, yang mau join di Express Radio atau aplikasi Suara Kediri, boleh banget. Nimas siap menemani kamu selama 2 jam ke depan sampai jam 10 pagi ya, Skandar.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih ditemenin sama Nimas di Sapa SK. Sapa-sapa yang pertama ya, ada dari Kak Octavia Husna, masih stay tune dari Bang Songan ya. Request musik bagus dari Anastasia Ria yang patah hati akhir tahun. Oke, abis ini bakal Nimas play requestan dari kamu. Requestan musik bagus dari Caca, pengen diputerin musik bagus dari Geisha yang Rahasia. Ini dari soundtrack antologi Rasa ya, kalau gak salah ya. Nanti bakal Nimas play juga requestan dari kamu. Ada Ren, oh Rere, masih stay tune kan Nimas. Oke, terima kasih sudah merapat terus barengan sama Nimas di aktivitas kamu ya. Pengen diputerin musik bagus Eskandar dari Bara Suara yang Guna Manusia. Oke, requestan dari Eskandar sudah ada 3 ya. Buat kamu yang mau bergabung merapat lagi, ini ada yang request, nanti Nimas bacain lagi, Nimas play di Next Talking aja gitu ya. Buat kamu buruan merapat dan join aja Eskandar di 081-259-33126. Yang mau komen inbox seperti biasa di Facebook juga Nimas tunggu nih feedback dari kamu. Selamat mendengarkan ikhlasan dari kamu semuanya.

0: Eskinde, sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa ini memang sudah menjadi susu bubuk organik, juga tetap melekat sempurna ya, Eskinde. Ini ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Di antaranya yang pertama ada Mbak Romla. Usia beliau ini 65 tahun dari Lengkong Kertosono, Eskenda. Memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Dia ini rutin minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Dan ya, hasilnya alhamdulillah sehat hingga beliau bisa menjalankan ibadah umroh. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Panentoyo Kertosono. Punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Sekarang mahnya tidak kambuh lagi, Eskenda. Ketiga ada Ibu Mudasri, usianya 53 tahun dari Tulung Agung. Dengan keluhan dan batuk menahun, sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Yang keempat sekarang ada Mbak Katini, usianya di 85 tahun dari Tulungagung juga, yang mana beliau sempat sakit paru-paru basah dan juga batuk, Eskenda. Sekarang alhamdulillahnya semakin sehat karena ya lagi-lagi rajin minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Sekarang ada original, ada vanilla, coklat, bahkan strawberry juga ada. Nah, untuk kamu juga bisa mencoba manfaat susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory ya, Eskende. Bisa dibeli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Hari, Swalayan Top Super Bada, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulungagung, atau di TO Smart Desa Malasan Durenan Terenggalek. Susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan.
1: Menjadi, 93,5 suara Kediri FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Eskender, buat kamu yang saat ini sudah merasakan sakit, tepatnya di kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekacekot, kesleo, atau badan kesemutan, dan yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya, Eskender. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskender bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau bisa ditempelkan juga pada kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Wajar jika tak sempurna. Minyak gosok cap tunggal ini Eskender juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu juga bisa, kadas juga bisa, kurap, bahkan bisul juga bisa ya Eskender. Dan buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung kamu beli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Punen Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Master Serang Sangat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Toko Apotek Selamat dan Apotek Garun Sehat Blitar.

masih dengan frekuensi yang sama, SKN di 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, ini mohon maaf banget dari tadi tuh nih Mas, stay-nya di Facebook ya, SKN nih Mas bacainnya dari Facebook. Ternyata WA-nya juga ada yang bergabung merapat bersama dengan Nimas ya. I'm so sorry. Mbak Nimas kata, Siti Masita morning, miss you, ah miss you too. Dari Siti Masita ya. Ya, selamat pagi juga buat kamu. Mohon maaf nih lama ya nih Mas ya balasnya ya. Have a good day. Amin. Oh, ini ada Kak Vina juga ternyata bergabung rapat. Halo nih Mas. Halo Kak Vina. Ih, kangen. Kangen banget, ini seriusan enggak bohong. Kak Vina enggak ada rencana mau main ke sini gitu ke studio ngapelin nih Mas gitu. Enggak pengen apa ya? Ini masih terbuka banget buat Kak Vina kalau misalkan mau main-main kesini gitu ya. Jadi gimana Iskanda, apakah kamu masih ingat dengan Kak Vina? Harusnya masih ya. Karena kemarin itu Kak, nih kalau Kak Vina masih stay tune ya, dengerin nih Mas cerita sedikit aja. Kemarin itu tiba-tiba ada yang nanyain, nih Kak Vina udah bener-bener keluar ya, udah bener-bener off ya, atau ada rencana balik lagi? Soalnya yang terakhir kemarin tuh kan katanya cuti. Coba deh Kak Vina kesini balasan buat Nimas. Kalau misalnya gak mau ngelanjutinnya di komen, nanti boleh di WhatsApp gitu ya. Ini kayaknya Eskanda-Eskanda pada kangen nih ya. Atau pas lagi kayak gini bisa nimbrung-nimbrung join sama Eskanda. Soalnya Eskanda kalau di Facebook tuh suka colek-colek gitu. Biasanya hadir mbak colek bersama si ini, si ini, si ini. Nanti panjang tuh draft buat colek-colekannya tuh. Selamat bergabung merapat ya buat Kak Vina. Sehat selalu buat mama muda. Oke, terus ini juga di WA. Oke, masih dong, masih stay tune ternyata Mbak Siti Masita ini ya. Eh, maaf banget baru nih Mas balesin gitu ya. Ini pengen request ternyata dari tadi sampai sempat nge-spam nih Mas ya. Maaf ya sekali lagi. Pengen diputerin Mas bagus ke kasih bayangan dari Cakrakan. Terima kasih dan selamat bertugas. Sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Semoga buat kamu juga sehat selalu. Semangat kerjanya dan hati-hati di sana. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik gitu aja ya. Oke, requestannya nih Mas play setelah ini. Ini ada requestan musik bagus dari Mita juga. Gimana kabarnya Mbak Nimas pagi ini? Apakah oke? Oke dong. Alhamdulillah kabarnya Nimas oke-oke aja, baik-baik aja, aman-aman aja. Semoga selalu gini ya. Buat Eskanda juga sehat-sehat, bahagia selalu. Jangan apa tuh? Jangan pura-pura oke walaupun ya sebenarnya karena gini. Banyak orang yang bilang oke, banyak bilang yang aku baik kok, aku gak apa-apa kok. Ternyata kan gak kayak gitu Eskanda. Kalau misalkan Eskanda butuh cerita, gak apa-apa ceritain ke Nimas deh. Kalau misalkan kamu gak bisa cerita ke Nimas, gak bisa bercerita ke orang di sekitar kamu dengan apapun itu alasannya. Ada yang bilang, ah cerita nanti responnya gak sesuai sama ekspektasi, atau takutnya nanti bocor, atau kalau dengan kita cerita tuh dianggap kita nyebarin cerita, nyebarin aib dan lain sebagainya. Yaudah kamu puterin lagu, kamu request musik bagus aja buat perwakilan isi hati kamu. Barangkali dengan kamu dengerin lagu itu tuh kayak bisa plong, bisa lega gitu kan.

agak milo-milo, yaudah puterin aja itu. Tapi balik lagi ya, sekiannya gak selalu playlist yang Nimas puter itu tuh mewakili isi hati Nimas ya. Nanti malah ngaruhnya kesana lagi. Ya kadang tuh juga balik kumut-mutan aja gitu. Jadi kayak, ah pengen dengerin lagu ini, ah kayak gitu. Jadi yaudah kadang ada di titik yang pengen dengerin sendu-sendu, musik-musik melo. Ada juga kadang yang pengennya ceria gitu. Jadi yaudah semuanya emang balik lagi, tergantung mood. Gitu ya. Nih dari Mita, sekedar pengen diputerin musik bagus menyimpan rasa untuk Devano dan Nendra, sesuai yang Mbak Nimas bilang katanya. Aku gak bisa ngungkapin ke dia, jadi yaudah rasanya yang aku punya buat dia aku simpan aja. Bisanya ngeluapinnya lewat musik bagus request untuk radio. Oke, langsung praktek banget ya. Habis ini bakal Nimas play juga. Tadi udah ada dari Mbak Siti Mas Hitoh dari Cakrakan, Cakrakan. Gak kasih bayangin. Terus setelah ini bakal Nimas play juga yang Devano dan Indra ya. Satu lagi requestan musik bagus dari Budi Eskanda. Pengen diputri musik bagus Langit Abu-Abu. Kenapa? Ini beneran langit yang di atas sana atau hati kamu nih yang abu-abu nih? Karena langit di sini cerah, jadi harapannya nih mas sama seperti cuaca kita di pagi hari ini ya, sekarang bener-bener cerah banget, bahkan agak terik ya di luar sana. Semoga senyum kamu sehangat cuaca kita di pagi ini, senyuman kamu juga secerah cuaca di atas sana gitu. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi abu-abu, lagi sendu, semoga cepat berdamai dengan apapun itu. Semoga cepat selesai urusannya. Ya urusan apapun itu deh yang ngebuat kamu ngerasa jadi abu-abu aja gitu ya. Sekian deh. Hujan mbak dari kemarin di sini. Waduh ini dari Taipei. Iya bukan sih? Kan ini mas lupa ya. Dari Taipei bukan sih? Hujan katanya Eskanda dari sana. Di sini udah beberapa hari gak hujan, udah lumayan lama. Bahkan kayak segerah itu banget Eskanda. Malam tuh ibaratnya kalau misalkan subuh tuh harus matiin kipas gitu ya. Ini tuh gak bisa dimatiin, kayak 24 jam bener-bener harus nyala banget. Bukan, bukan Nimas mau ngelupain ini karena Eskanda ini banyak nih. Bener gak sih di Taipei bukan sih? Coba dibilang ke Nimas, Nimas lupa. Bukan dilupain, tapi emang bener-bener pikun aja nih, penyakit apa ini gitu ya. Terus kayak biasanya pagi-pagi tuh Nimas paling gak bisa dingin. Bahkan sekarang tuh gak ngerasain dingin. Kayak setiap kali dingin tuh selalu bersin-bersin gitu ya. Sekarang tuh gak ada. Ya kayak bersin yaudah. Bukan karena dingin gitu, emang di sini panas banget, di sana hujan ya. Ya semoga yang hujan cuma cuacanya. Buat Mbak Sita semoga selalu ceria seperti cuaca di Indonesia sekarang gitu ya. Ya kan emang penyakit pikun tuh penyakit yang meresahkan gitu. Yes, stay tune buat kamu, langsung aja nih mas play requestannya ya. Selamat mendengarkan buat Eskanda yang sudah request.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih ditemenin sama Nimas ya. Ini bergabung bersama dengan Nimas ada dari Kak Putri Livia. Ya, benar gak namanya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Nimas, halo, selamat pagi juga buat kamu. Salam kenal dari Nimas ya. Ini baru join bareng sama suara Kediri gak sih? Atau sebelumnya udah pernah? Oke, ini request rahasia hati dari Elemen. Thank you dan selamat bertugas. Oke, selamat bergabung merapat. Habis ini bakal Nimas play ya, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Ini Mbak Siti Masito selalu stay tune banget ya, setia banget ya. Lagi sharing-sharing nih pokoknya buat SKD yang mau ditemenin sama Nimas, boleh banget langsung WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau cepet-cepet sama Nimas, mau cerita di sana juga boleh banget gitu ya. Loh, oh, oh ini lagi-lagi WhatsAppnya error deh kayaknya. Jadi WhatsAppnya Nimas juga gak paham SKD, padahal udah di save ya, udah di save. Tapi itu enggak tahu kenapa kontaknya tuh kadang tuh bisa hilang, bahkan namanya Nima sendiri.

Dia aja tuh udah di must save kan. Hari ini ada namanya, tapi besok tuh udah gak ada namanya lagi. Oh alah, jadi ini Ukti Olivia ya. Jangan nanti di must cek lagi. Soalnya gak tahu kenapa, atau karena kepenuhan juga bisa ya kayaknya Skanda ya. Itu banyak banget kontak-kontak yang gak di-savein, padahal udah pernah di-save. Jadi kayak ngilang gitu loh. Coba Skanda bilang ke Rimas, itu biasanya karena apa? Oh, karena akun. Berarti bukan karena masalah save ya. Tapi emang kalau misalkan masalah nomor tuh gitu. Ini namanya Nimas aja tuh gak ada namanya, Skanda. Jadi kemarin kemarin ada juga kan yang join, terus Nimas tanyain namanya. Terus dia bilang belum di save ya mbak namanya, nomornya. Udah, jadi kayak Nimas langsung ngerasa bersalah. Ngerti gak sih Skanda? Kayak oh udah di save kok, tapi kok gak ada namanya ya gitu. Oh ini katanya akun baru, bisa jadi namanya sama dua akun. Coba deh nanti nih Mas save lagi ya namanya buat Skanda juga boleh banget absen nanti nih Mas, kalau misalkan nggak ada namanya nih Mas chatin lagi gitu ya. Oke, terus ini requestannya bakal nih Mas puter buat kamu yang udah requestan dari mamanya nih Mas juga ya, yang baru bergabung merapat pengen diputerin musik bagus dari Tulus. Oh, terserah buat judulnya ya. Oke, habis ini bakal nih Mas play. Tadi langit abu-abu juga belum sempat nih Mas play ya. Jadi habis ini nih Mas puterin dulu dari Tulus yang langit abu-abu, terus rahasia hati. Requestan Tulus satunya nanti nih Mas play di akhir kita closingan gitu ya. Jadi buat kamu sekalian selamat mendengarkan.

Eskendeh, buat kamu yang sering pusing atau kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak terutama pada wanita hamil, jangan khawatir ya Eskendeh, kamu cukup gosokkan aja dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskendeh bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan ya, khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa, 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak, 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal Eskendeh bisa kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Kusada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula, Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni, Jalan Brawijaya, Apotek Claudia, Farma Sukorejo.

Oke, sekarang nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian Sapa SK agenda pagi menjelang siang hari ini ya. Untuk kamu yang paling manis SK-nya karena ini hari Kamis gitu ya. Oke, buat kamu yang sudah bergabung bersama dengan Imas, terima kasih atas kebersamaan kamu. Sehat-sehat, bahagia selalu, ingat jaga kesehatan SK-nya, jangan lupa sarapan. Jam segini apakah ada yang belum sarapan? Nah, buruan merapat ya, jangan sarapannya nanti-nanti, itu namanya apa, sarapan yang telat. Jaga kesehatan pokoknya buat kamu ya. Nih yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, yang lagi kerja, lagi sekolah juga libur kayaknya ya, lagi beberes, lagi beraktivitas, semangat buat kamu. Jangan kemana-mana Iskandar, karena setelah ini masih akan ada Kak Asti yang menemani kamu di sajian Nihao. Jadi yang mau request musik-musik Mandarin favorit kamu, boleh merapat di next sajian aja gitu ya. Nimas pamit undur diri hari ini, Nimas gak menemani malam kamu Iskandar. Besok Nimas akan kembali bersama dengan kamu lagi gitu ya, di pagi dan malam hari. Jadi buat kamu, jaga kesehatan, semoga hari ini kamu baik-baik aja, lebih bahagia dari hari sebelumnya gitu ya Skanda. Nimas pamit undur diri, see you bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune ya di 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Mei, di antaranya tanggal 14 Mei tahun 1962, terjadi peristiwa penting di dalam negeri, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno mengalami percobaan pembunuhan. Beruntungnya, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITI di Istana Negara itu gagal, dan Soekarno lolos dari kejadian itu. 1973, stasiun luar angkasa pertama milik Amerika Serikat, yaitu Skylab, diluncurkan pada hari ini. 1980, final kompetisi antar klub Eropa pertama ditentukan dengan babak adu penalti, tepatnya pada kompetisi Piala Winners UEFA yang mempertemukan Arsenal menghadapi Valencia yang berkesudahan 0-0. Tim kelelawar hitam berhasil menjadi juara usai menundukkan The Gunners 5-4. Tepat pada tanggal 14 Mei 1984, hari lahirnya seorang tokoh dunia pendiri Facebook asal Amerika Serikat, Mark Zuckerberg, yang berusia 38 tahun. 1995, Blackburn Rovers yang ditangani legenda Liverpool Kenny Dalglish berhasil memenangi Liga Primer Inggris musim 1994-1995 dengan hanya selisih 1 poin saja dari Manchester United. 1998, penyanyi dan aktor Amerika Serikat Frank Sinatra tutup usia pada hari ini. Karir panjang dan kehidupan pribadi pelantun lagu Fly Me to the Moon ini sangat terbuka, sehingga membuatnya menjadi salah satu artis yang paling dicari di industri dunia hiburan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada, karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen, serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Cawan Eskanda, ni hao, ta cia hao. Asti di sini untuk saja ni hao sampai selesai di jam 1 nanti, musik bagusnya seperti biasa. Menemani Eskanda untuk hari ini yang lagi libur, yang lagi aktivitas. Dan saya tunggu di 081-259-33126.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Iya, sekarang masih hari ini ditemani sama Asti, ditemani musuh bagus juga. Yang lagi menikmati liburan, yang lagi santai, yang lagi bersama keluarga, apa kabar semuanya? Selamat bergabung di Sajani How hari ini. Kalau ingin bergabung di 081-259-33126, tetap ya, saya tunggu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sekarang masih ditemani sama Asti untuk hari ini, satu musuh bagus yang saya hadirkan. Semoga bisa jadi teman yang lagi liburan. Aduh, seneng banget bisa libur. Yang lagi sibuk aktivitas, seneng banget rezeki lancar gitu ya. Terima kasih buat Askanda yang masih terus setia ada di sajian Nihao untuk hari ini. Sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Ditemani sama Asti, ditemani musik bagus. Saya selalu berharap bisa membuat Askanda jadi lebih bahagia lagi. Jangan lupa, saya selalu tunggu di 081-259-33-126 sampai selesai nanti. Yang mau bergabung, yang request musik bagus, semuanya di sini ya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

Iya, masih ditemani sama Asih untuk hari ini. Terima kasih buat Eskenda yang sudah gabung ya. Apa kabar? Moga-moga musuh bagus yang saya hadirkan bisa membuat jadi lebih nyaman lagi hari ini. Saya mau ketemu dulu yang sudah bergabung. Oh iya, ini kok gak ada namanya ya? Sebentar, saya lihatnya dulu. Kok jadi gak ada namanya ya? Oke, dari... Akhirnya tinggal Oke Ting Hai yang tadi request sudah muncul ya. Oke, lagi gabung di streamingnya Suara Kediri FM. Terima kasih Ukti Olivia atau salah. Ini dari Mbak Siti Masitoh ya. Mohon maaf kalau lagi bergabung dengan kita hari ini. Soalnya kan di sini kok tinggal ini, namanya kok jadi hilang ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas saja. Salam buat semuanya juga yang mungkin baru saja bergabung. Yang ada di perjalanan, halo apa kabar? Yang lagi menikmati liburan, halo apa kabar juga? Lagi nikmatin liburan. Rencananya kemana hari ini? Di rumah saja? Atau mungkin ada acara spesial? Karena mau sedikit punya waktu untuk keluarga. Nah, mumpung hari ini Eskena juga bisa bergabung sama Asti di sajian Nihao, tinggal WhatsApp aja di 081-259-33126. Saya selalu berharap bisa terus jadi teman setia aja dimanapun Eskena berada ya. Kalau hari ini ada yang ingin dihadirkan, musik bagus yang direquest, boleh silakan aja. Pak Ahmad, mungkin hari ini lagi bergabung sama Asik, kemarin saya sempat janji ya. Kalau hari ini mungkin saya bisa menghadirkan musik bagus yang disuka. Ini yang kemarin direquest ya Pak Ahmad ya.

Baik, ya, sekarang yang masih bergabung dengan Asti di sini, terima kasih Pak Ahmad ya, yang sudah saya janjikan kemarin ya untuk musuh bagus yang saya hadirkan hari ini. Oh ya, untuk SKN juga yang mungkin merasakan sakit kepala, nyut-nyutan, sakit pada kerongkongan atau radang kerongkongan, batuk dingin atau mungkin radang tenggorokan gitu ya, sakit tenggorokannya, luka terbentur, kemudian ada varises, ada urat cekot-cekot, kesleo, atau mungkin badan kesemutan. Nah, kalau semua ini Anda rasakan, otomatis mengganggu aktivitas kita hari ini ya. Nah, untuk SKN-nya jangan lupa, saya selalu mengingatkan untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal. Ini minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, kalau kita siap selalu minyak gosok cap tunggal, ketika diperlukan tinggal ambil, tinggal gosok aja gitu ya. Praktis, dibawa kemana-mana juga mudah, harga terjangkau, dan satu lagi tidak panas ya. Jadi untuk keluarga, untuk putra-putri Anda gak masalah juga kalau digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Mungkin barusan jatuh gitu ya, terbentur atau bagaimana, nah bisa digosok dengan minyak gosok cap tunggal ini. Minyak gosok cap tunggal bisa dibeli di apotek Gudang Kapok dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, kemudian apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Pundian Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Baru Blitar, kemudian apotek Setia Bakti di Jalan Mastrip Srengat Blitar, bisa juga di apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar. Semuanya menjual minyak gosok cap tunggal. Jadi untuk Eskanda yang ada di seputaran Tulungagung Blitar ya, nggak perlu jauh-jauh ke Kediri karena di sana banyak sekali apotek yang sudah menyediakan minyak gosok cap tunggal.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

SKN satu musik bagus yang barusan saya hadirkan ya, Mong Li Jingren. Spesial buat Eskanda yang baru bergabung sama Asti untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah sempat ada di sajian Nihao. Ci Yulia apa kabar? Selamat bergabung aja. Siang neninya sudah ya. Senggolannya terakhir baru sekarang. Terima kasih sudah gabung sama Asti. Salam juga buat keluarga. Dari siapa nih yang punya 9205, terima kasih. Apa kabar? Terus juga saya ketemu dulu sama Fajar. Selamat bergabung saja hari ini. Sela Aiwu ya maksudnya ya, dari Terasa Teng ya. Oke, baik. Terima kasih sudah ada di saja nih Hal. Selamat menikmati liburan kalau lagi libur. Tapi kalau untuk SKN yang lagi kerja enggak usah khawatir juga. Saya temani sampai selesai jam 1 di saja nih Hal ya. Jangan lupa masih saya tunggu untuk SKN yang mau bergabung di 081-259-33126. Ukti Olivia masih bergabung dengan Asi hari ini. Terima kasih ya kalau masih setia ada di saja nih Hal.

SKN masih dari Kri Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti ya. Halo untuk SKN yang ada di perjalanan, sudah merasa nyaman hari ini? Panasnya gak terasa karena dengan musik bagus di sajian Nihal, bersyukur deh. Semoga untuk SKN yang ada di perjalanan tambah nyaman, tambah happy, lebih konsentrasi, lebih merasa ada temennya ya, karena sudah ditemani Asti juga hari ini. Saya mau menyapa dulu ini, oh terima kasih sudah di play katanya gitu. Oke, baik, terima kasih kembali sudah bergabung di sajian Nihal untuk hari ini. Udah makan apa belum? saya hari ini sarapannya sudah, sambil makan ya. Gitu, terima kasih ini. Rasanya enak sekali. Mbak Siti masih tahu, selamat menikmati makan saja. Untuk SKN yang mungkin memang sudah waktunya makan hari ini, memulai makannya lebih awal, boleh silakan saja sambil ditemani di 93,5 Suara Kediri FM untuk sajian Nihal. Aslinya nunggu sajalah. Kalau saya makan sekarang, nanti nggak selesai-selesai. Saya nggak hadirkan musik bagus. Saya menghadirkan Mayu untuk SKN dulu ya.

Eskena masih ditemani sama Asih untuk hari ini di Sajian Nihao. Yang sekarang lagi menikmati makan siang, istirahat, selamat menikmati istirahatnya ya. Eskena, luas lahan subak aktif di Denpasar kini tersisa sekitar 1.915 hektar dari total 42 subak yang tersebar di 4 kecamatan. Selama ini subak tidak hanya menjadi sistem irigasi tradisional dan penyangga pertanian, tetapi juga sebagai daya tarik wisata juga. Dinas Pertanian atau Distan Kota Denpasar mengungkapkan bahwa area subak yang mulai kritis ini berada di Denpasar Selatan dan Denpasar Utara. Wilayah terancam disebabkan karena adanya pembangunan permukiman. Saat ini terdapat 8 subak di Denpasar Barat, 10 subak di Denpasar Selatan, 10 subak di Denpasar Utara, dan 14 subak di Denpasar Timur. Pihaknya juga menekankan bahwa pengawasan keberlangsungan subak ini dilakukan oleh desa atau kelurahan setempat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Denpasar. Selain menjaga kawasan pertanian dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Denpasar juga berupaya mempertahankan filosofi Trihila Karana dalam sistem subak, yakni mulai dari aspek lingkungan atau pelemahan, spiritual atau pahyangan, hingga sosial petani atau pawongan. Selain itu juga untuk sistem subak juga berkembang menjadi destinasi wisata berbasis ekowisata dan edukasi ya. Salah satu contohnya adalah Subak Sembung yang dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dengan jalur trekking dan pemandangan sawah di tengah perkotaan. Selain itu juga ada Subak Teba Majalangu juga menjadi salah satu lokasi wisata edukasi yang memperkenalkan aktivitas pertanian tradisional serta kearifan lokal sistem subak kepada pengunjung. Ada juga Subak Anggabaya yang mengembangkan konsep agrowisata yang menggabungkan kegiatan pertanian aktif dengan pengalaman wisata budaya dan lingkungan. Nah, di tengah krisis subak di Denpasar ini, optimalisasi ketahanan pangan turut dilakukan ya oleh Distan Kota Denpasar melalui upaya peningkatan hasil produksi pertanian. Salah satunya dengan menerapkan demonstration plot atau demplot varietas baru padi unggul yang memiliki produktivitas tinggi serta lebih tahan terhadap hama dan juga penyakit.

Iya, satu musik bagus yang saya hadirkan milik Lita Hua Anilong, Aini Wan Yin, yang punya cinta 10.000 tahun, alhamdulillah. Berat lagi berbahagia semuanya ya. Kalau saya punya waktu yang panjang untuk menemani Eskanda sambil aktivitas, sambil istirahat, sambil makan siang, sambil ada di perjalanan, pokoknya semuanya lah. Eskanda yang sekarang ini bergabung sama Asti di Sajani House selalu saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Penting itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tanggungan dan lain sebagainya, kalau adalah dihadapi dalam kondisi yang sehat, itu rasanya mudah-mudah aja. Seberat apapun tanggung jawab kita ataupun seberat apapun yang harus kita hadapi, kalau kita dalam kondisi sehat rasanya mudah gitu loh Eskanda. Makanya selalu jaga kesehatan kita ya. Untuk Eskanda, satu produk ini harus juga dicoba karena manfaatnya luar biasa juga. Sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Jadi untuk Eskanda yang memiliki keluhan darah tinggi atau hipertensi, mungkin juga punya keluhan diabetes, yang punya maag akut, nah ini sulit sekali ya. Kalau sudah punya penyakit maag akut, waduh, susah segalanya, mau makan apa, mau makan apa. Nah ini untuk Eskanda, silakan minum rutin susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory ya. Karena banyak sekali yang sudah merasakan manfaat dan khasiatnya, kemudian berangsur sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Untuk Anda yang punya batuk, sakit paru-paru basah, keluhan batuk menahun, nah ini juga dengan minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Ingat ya, untuk varian rasanya banyak. Ada original, vanilla, coklat, dan strawberry. Nah, untuk Eskanda, silakan mencoba manfaat susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Ini bisa beli di Golden Swalayan Kediri, kemudian Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Bilga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulungagung, dan bisa juga beli di Tosmat Desa Malasan Durenan Trenggalek. Ingat Eskanda, susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Nah, satu info yang saya hadirkan semoga bermanfaat dan merupakan salah satu solusi yang mungkin selama ini Eskanda cari juga.

jangan menangis teman temanku ya. Jangan sampai pernah menangis Bang Yupiku. Untuk Eskanda yang hari ini lagi bergabung sama Asti, terima kasih banyak ya. Semoga selalu happy aja. Kesedihan mungkin bisa dirasakan semua orang, tapi yang bisa menghalau kesedihan itu kita sendiri ya. Boleh sih sedih, tapi jangan lupa kita juga perlu bahagia. Nah, kalau hari ini sedihnya karena sakit kepala, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, atau encoknya kambuh, sakit linu, sakit pinggang, terus apalagi karena terbentur, terus untuk wanita hamil kakinya bengkak. Nah, itu nggak perlu sedih lagi karena saya selalu bawa solusinya, yakni minyak gosok cap tunggal. Untuk Eskanda, jangan sampai lupa sediakan selalu di rumah minyak gosok cap tunggal. Ini yang sudah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Mampu mengatasi untuk yang mungkin baru saja kesleo ya, atau mungkin luka terbentur, ada benjolan. Nah, ini digosok dengan minyak gosok cap tunggal 2 atau 3 jam sekali, kemudian diulang lagi ya. Tidak panas, jadi cukup hangat aja. Cocok juga untuk seluruh keluarga, putra-putri di rumah. Kalau mungkin pas jatuh gitu ya, bisa dioleskan aja minyak gosok cap tunggal. Tidak panas ya eskannya ya. Nah, belinya di mana? Wah, kalau beli ini rasanya hampir semua apotek sudah menyediakan ya. Di antaranya bisa beli di Apotek Asria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya yang ada di Jalan Doho, dan juga Apotek Doho Sehat, serta Apotek 71, semuanya di Jalan Doho. Terus kemudian yang ada di Jalan HOS Cokroaminoto itu ada toko jamu air mancur dan juga Apotek Trisula. Kemudian SKN juga bisa beli di Apotek Murni Jalan Brawijaya serta Apotek Claudia Farma Sukorjo. Jangan lupa ya, minyak gosok cap tunggal. Harganya terjangkau, kemasannya juga praktis, mudah dibawa kemana-mana kalau Eskanda sering bepergian ya. Gak ada salahnya siapkan juga minyak gosok cap tunggal.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 轻轻地告诉你
1: 很多。
2: Iya, sekarang untuk hari ini waktu kita ada di Sajian Nihao rasanya sudah hampir selesai, merapat di jam 1, pamitan dulu ya. Terima kasih banyak buat SKN yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau mungkin ada musik bagus yang belum bisa saya hadirkan. Lain kesempatan saya coba hadirkan untuk SKN ya. Mudah-mudahan yang hari ini kembali lagi melanjutkan rutinitasnya tetap semangat. Karena selepas ini SKN bisa bergabung di Cafe Dangdut. No, makin rame aja kan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, Inspirasi dan Kreasi. Sampai jumpa.

0: 103.5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Mei. Di antaranya, tanggal 14 Mei tahun 1962, terjadi peristiwa penting di dalam negeri, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno mengalami percobaan pembunuhan. Beruntungnya, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITI di Istana Negara itu gagal, dan Soekarno lolos dari kejadian itu. 1973, stasiun luar angkasa pertama milik Amerika Serikat, yaitu Skylab, diluncurkan pada hari ini. 1980, final kompetisi antar klub Eropa pertama ditentukan dengan babak adu penalti, tepatnya pada kompetisi Piala Winners UEFA yang mempertemukan Arsenal menghadapi Valencia yang berkesudahan 0-0. Tim kelelawar hitam berhasil menjadi juara usai menundukkan The Gunners 5-4. Tepat pada tanggal 14 Mei 1984, hari lahirnya seorang tokoh dunia pendiri Facebook asal Amerika Serikat, Mark Zuckerberg, yang berusia 38 tahun. 1995, Blackburn Rovers, yang ditangani legenda Liverpool Kenny Dalglish, berhasil memenangi Liga Primer Inggris musim 1994-1995 dengan hanya selisih 1 poin saja dari Manchester United. 1998, penyanyi dan aktor Amerika Serikat Frank Sinatra tutup usia pada hari ini. Karir panjang dan kehidupan pribadi pelantun lagu Fly Me to the Moon ini sangat terbuka, sehingga membuatnya menjadi salah satu artis yang paling dicari di industri dunia hiburan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Lebih dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan, mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Suara Kediri FM.
3: Power Geng Push.
4: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
3: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi

0: pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
5: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat siang yang sekarang semuanya, 93,5 suara, kita di inspirasi dan kreasi. Ya sekarang selamat bergabung mengudara atau bareng Dina tentunya di sajian Cafe Dangdut ya. Dimana bakal Dina temenin di hari ini di agenda 14 Mei 2026. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung mengudara tentu bareng Dinda hingga pukul 4 sore. Jadi untuk kamu yang pengen banget ditemenin dengan musik favorit, boleh langsung aja WhatsApp di WhatsApp kami di 081 259 33126.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman. Yang penting...

Selamat siang ya sekedar semuanya, selamat bergabung mengudara bersama Dinda tuh di siang hari kali ini untuk kamu. Selamat berlibur tentunya untuk kamu ya. Dan ya sekarang kita tepat di pukul 2 siang. Untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat siang untuk kamu. Selamat beraktivitas apapun aktivitas kamu di siang hari ini. Ya, sekarang ini mau bacain dulu ada beberapa yang sudah masuk ya bergabung di... Ini ada requestan juga, ada Izam ya yang sedang mendengarkan tentunya suara Kediri. Dan ini juga ada pada Junet di Centang Pesantren, mau request musik bagusnya Tajamnya Karang dari Tasha Della. Oke, bakal kita liatin dulu masih ada atau enggak masuk listan ya. Jadi kalau misalkan belum masuk, nanti Dinda bakal konfirmasi lagi ya untuk musik bagusnya. Ya, sekedar di hari ini gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu dan cerah ceria seperti siang kali ini. Dan untuk kamu semua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh? Tuh, lihat.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jangan, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini tubuhmu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. Kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa kamu gunakan dengan cara seperti menggunakan kapas, lalu dibasahi kapas oleh minyak gosok dan tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi untuk diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan masing-masing ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini ternyata tidak hanya itu saja, masih bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli langsung di Apotek Gunung Kapuk dan Apotek Mugi Jodongantru, Apotek Kreas Sehat Tulung Agung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Punan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Siabakti Jalan Masrib Seregat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jan Raya Komon Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: tak lewati. DJ Musik
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
3: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget pusing dan kepala berunyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, dan sakit pinggang encok nih, Skanda. Sakit linu dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, kamu cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa kamu gunakan ya setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan skleo, kamu bisa langsung gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Untuk diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa langsung kamu beli di Apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho. Ada juga di Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokrominoto, Apotek Tisula Jalan Hocokrominoto, dan Apotek Murni Jalan Brawijaya dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Mei. Di antaranya, tanggal 14 Mei tahun 1962, terjadi peristiwa penting di dalam negeri, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno mengalami percobaan pembunuhan. Beruntungnya, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITI di Istana Negara itu gagal, dan Soekarno lolos dari kejadian itu. 1973, stasiun luar angkasa pertama milik Amerika Serikat yaitu Skylab diluncurkan pada hari ini. 1980, final kompetisi antar klub Eropa pertama ditentukan dengan babak adu penalti, tepatnya pada kompetisi Piala Winners UEFA yang mempertemukan Arsenal menghadapi Valencia yang berkesudahan 0-0. Tim kelelawar hitam berhasil menjadi juara usai menundukkan The Gunners 5-4. Tepat pada tanggal 14 Mei 1984, hari lahirnya seorang tokoh dunia pendiri Facebook asal Amerika Serikat, Mark Zuckerberg, yang berusia 38 tahun. 1995, Blackburn Rovers, yang ditangani legenda Liverpool Kenny Dalglish, berhasil memenangi Liga Primer Inggris musim 1994-1995 dengan hanya selisih 1 poin saja dari Manchester United. 1998, penyanyi dan aktor Amerika Serikat Frank Sinatra tutup usia pada hari ini. Karir panjang dan kehidupan pribadi pelantun lagu Fly Me to the Moon ini sangat terbuka, sehingga membuatnya menjadi salah satu artis yang paling dicari di industri dunia hiburan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Mei.
0: Suara Kediri FM.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
6: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawla. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza, sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan ₹60 juta. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan ₹40 juta. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan ₹2,3 miliar per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara, kideri inspirasi dan kreasi. Selamat sore sekalian semuanya, selamat bergabung mengudara bareng Dinda. Tutup di sajian termuda, terminal musik anak muda dan tepat di pukul 4 ya, lebih sedikit. Bareng Dinda hingga pukul 6 malam nanti ya. Dan sekarang kita sudah sampai di agenda 14 Mei 2026. Selamat ya sekalian menikmati hari libur kamu tentunya. Dan bareng Dinda untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang dan selamat beraktivitas untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya sekarang, untuk kamu tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri. Dari pawang
1: yang indah 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kena selamat sore dan selamat bergabung mengudara bareng Didi Tuti di sajian termuda, terminal musik anak muda. Dan yes, kena untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat sore dan selamat datang. Tentunya untuk kamu ya, bakal Dinda temenin hingga pukul 6 sore nanti. Ya, ini ada dari Nyan, mau request ya musik bagus, cinta dan rahasia dari Yura Yunita. Oke, siap ya, bakal Dina masukkan ke playlist kita di sore hari ini. Dan ada Kuplebak juga yang bergabung, mau request musik bagus, Aku Bukan Jodohnya dari Triswaka. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih tetap stay tune. Nah, sekarang jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal bahas satu... Ya, ada informasi nih Eskena untuk kamu, di mana ada kulit wanita yang menghitam setelah mengonsumsi obat antibiotik. Nah, untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng Dina di Suara Kediri.

0: Ya, sekiranya untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cokot-cokot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. Cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada yang sakit ya, Skende, setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa kamu gunakan seperti dengan kapas, lalu dibasahi dan tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat, dengan ukuran masing-masing 3 kali sehari 1 tetes untuk dewasa, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan minyak gosok ini juga Skanda, tidak hanya itu, tapi bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli di Apotek Gunung Kapuk dan Apotek Mugi Jodong Ngantru, Apotek Kresia Tulung Agung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Pudan Sehat, dan Apotek Dian Farma, Toko Bayana Baru Blitar, Apotek Sia Bakti Jalan Masrib Seregat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.
1: Salah kau hilang, ku pernah bertemu. 93,5 suara Kediri FM.

done through.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini welcome back. Masih bersama Dinda tentunya di Suara Kediri. Selamat sore untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara bareng Dinda. Tentunya hingga 1 jam ke depan hingga pukul 6 sore bareng Dinda di sajian termuda, Terminal Musik Anak Muda. Yes, kini kalau tadi sempat janji sesuatu, kalau ada informasi ya tentang ya ada wanita yang setelah meminum obat antibiotik ya, setelah itu kulitnya menjadi menghitam. Jadi sekarang ada seorang wanita berusia 68 tahun di Amerika Serikat mengalami perubahan warna kulit yang tidak biasa setelah mengonsumsi obat antibiotik untuk mengatasi rosacea nih Skanda. Bahkan dalam waktu singkat ini, bercak gelap ini muncul di beberapa bagian tubuhnya, mulai dari lengan hingga kaki. Jadi studi kasus ini tayang di jurnal The New England Journal of Medicine ya Skanda. Awalnya bercak ini tampak seperti memar berwarna biru tua dan ungu, tapi seiring berjalannya waktu warna ini berubah menjadi hitam pekat. Saat memeriksa pasien, dokter ini menemukan hiperpigmentasi berwarna biru keabuan pada lengan bawah dan tulang keringnya. Jadi perubahan warna ini juga terlihat di sisi lidah pasien. Yes, Kende, di mana wanita yang tidak disebutkan namanya ini mengatakan bahwa bercak pertama kali muncul di kakinya sebelum menyebar ke bagian tubuh lain. Dan ia pun mengungkapkan bahwa 2 minggu sebelum bercak muncul, dirinya ini mulai mengonsumsi minoxidil atau antibiotik oral yang diresepsikan dokter. Jadi obat ini diberikan dalam dosis 100 mg per hari untuk mengatasi rosaceanya, Kende. Jadi kondisi kulit kronis yang menyebabkan kemerahan dan peradangan pada wajah ini, rosasia pun juga bisa memicu munculnya benjolan merah kecil dan jerawat juga Skanda, bernanah di kulit. Jadi antibiotik seperti minoxidil ini pun diketahui dapat membantu mengurangi gejala karena memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi.

Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: ...93,5 Suara Kediri FM.

Selamat malam Iskandar semuanya. Dan ya Iskandar, kita sudah sampai di penghujung sajian termuda agenda hari ini, 14 Mei 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung mengudara bareng kami ya di ruang dengar kamu Suara Kediri. Dan untuk kamu jangan bersedih karena Suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu hingga pukul 10 malam nanti. Dan di sajian selanjutnya akan ditemani dengan Erika di sajian Top Korea, tentunya untuk kamu yang suka banget dengan playlist Korea. Dan di Nasan Office kini dari sajian termuda. See you, bye-bye dan selamat malam Iskandar. Selamat beristirahat.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Mei. Di antaranya, tanggal 14 Mei tahun 1962, terjadi peristiwa penting di dalam negeri, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno mengalami percobaan pembunuhan. Beruntungnya, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITI di Istana Negara itu gagal, dan Soekarno lolos dari kejadian itu. 1973, stasiun luar angkasa pertama milik Amerika Serikat yaitu Skylab diluncurkan pada hari ini. 1980, final kompetisi antar klub Eropa pertama ditentukan dengan babak adu penalti, tepatnya pada kompetisi Piala Winners UEFA yang mempertemukan Arsenal menghadapi Valencia yang berkesudahan 0-0. Tim kelelawar hitam berhasil menjadi juara usai menundukkan The Gunners 5-4. Tepat pada tanggal 14 Mei 1984, hari lahirnya seorang tokoh dunia pendiri Facebook asal Amerika Serikat, Mark Zuckerberg, yang berusia 38 tahun. 1995, Blackburn Rovers, yang ditangani legenda Liverpool Kenny Dalglish, berhasil memenangi Liga Primer Inggris musim 1994-1995 dengan hanya selisih 1 poin saja dari Manchester United. 1998, penyanyi dan aktor Amerika Serikat Frank Sinatra tutup usia pada hari ini. Karir panjang dan kehidupan pribadi pelantun lagu Fly Me to the Moon ini sangat terbuka, sehingga membuatnya menjadi salah satu artis yang paling dicari di industri dunia hiburan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Mei.

0: Suara Kediri hari ini.
1: Eskena memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Loksado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Iskanda semuanya. Gimana nih Iskanda kabar kalian di malam hari ini? Agenda 14 Mei 2026 hari ini juga bertepatan dengan tanggal merah ya Iskanda, memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Gimana nih liburan kalian hari ini, menyenangkan atau enggak nih? Dan Iskanda senang sekali Erika dapat menemani kalian semua ya, pastinya di sajian Top Korea sampai nanti di jam 8 malam. Pastinya akan diputarkan playlist musik-musik bagus Koreanya. Jadi buat kalian yang mau request musik bagus, langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Atau boleh banget Iskanda move ke Facebook kita di @suarakediri. Nanti Erika bakal bacain lewat komentar kalian. Saya Iskanda, Erika tungguin sama nanti di jam 8 malam pastinya, hanya di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. So, jangan kemana-mana ya, Iskanda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.
4: Shit.

Yes, karena informasi pertama datang dari salah satu drama terbaru yang dibintangi oleh Lim Ji Yeon dan juga Hyun Nam Jun, yakni My Royal Nemesis, yang dimana drama Korea ini berhasil menempati peringkat pertama nih, Skanda. Pertanggal 4 hingga 10 Mei 2026 kemarin, website resmi Netflix itu Domini merilis 10 peringkat teratas acara TV non-Inggris, yang dimana rata-rata yang didominasi oleh drama Korea, yang salah satunya adalah drama My Royal Nemesis. Dari sekadar drama ini mengisahkan kisah asmara menegangkan antara aktris yang sedang berjuang karena dirasuki jiwa selir jahat dari era Joseon serta pewaris Chaebol yang kejam. Dari sekadar tayang 8 Mei 2026 kemarin, drama ini berhasil menarik perhatian penonton hingga mencetak 3,9 juta penayangan selama periode pelacakan dan berhasil mencapai 9,3 juta jam penayangan saat 3 hari rilis. Dan sekarang drama ini juga masuk ya ke dalam 10 besar di 44 negara dan wilayah termasuk Korea Selatan, Singapura, Bolivia yang menempati peringkat pertama.

Yes, karena masih bersama dengan Erika di Sajian Top Korea. Kali ini Erika punya satu informasi ya, karena buat kalian semua ya, di tengah cuaca yang tidak menentu ini ya, kadang siang-siang tuh udah turun hujan padahal masih panas ya. Nah, buat kalian yang mungkin nih Askanda yang gak tawar dengan suasana yang seperti ini, akhirnya mengalami pusing dan juga kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, ataupun yang dari kalian ya Askanda yang lagi kebanyakan kerja akhirnya sakit pinggang nih, encok.

sakit linu ataupun kaki bengkak pada wanita hamil nih Askanda, jangan khawatir ya. Kali ini langsung saja kalian gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Hal ini karena Askanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan pastinya sudah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya Askanda, manfaatnya, khasiatnya, dan keamanannya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain dapat kalian gunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum loh Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan di bagian yang sakit, lalu untuk bengkak dan kesleo, oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya Eskanda sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan di bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika ingin diminum ya, minyak gosok cap tunggal ini tinggal kalian seduh bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Jadi untuk minyak gosok cap tunggal ini sudah aman ya digunakan untuk dewasa ataupun anak-anak. Dan pastinya kalian juga bisa banget ya Askanda untuk membeli dan juga mencoba khasiat dari minyak gosok cap tunggal ini. Kalian bisa beli antara lain di Apotek Astria Farma, tepatnya di Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras di Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doa Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan terakhir Askanda Apotek Claudia Farma di Sukorejo. Saya Askanda selamat mencoba khasiat dan kemajuran dari minyak gosok cap tunggal ini ya. Dan Askanda kali ini Rika juga akan membacakan dua requestan musik bagus masuk nih ya, yang sudah request dari tadi nih. Ada dari Kak Raja di Tarakan. Halo Kak Raja, gimana nih kabar Kak Raja di malam hari ini? Semoga selalu sehat ya. Katanya mau request musik bagusnya Kai yang Wait on Me. Siap, nanti Rika puterin untuk satu musik bagusnya. Dan ada lagi nih dari anonim nih, katanya mau request musik bagusnya Heart to Heart yang Root. Oke, nanti Erika puterin untuk musik bagusnya, ditunggu aja. So sekarangnya Erika puterin dulu satu musik bagus dari Baby Monster yang Chomp.

Yes, karena kali ini informasi selanjutnya datang dari panggung megah Seoul Music Award ke-35, yang dimana line up keduanya itu resmi diumumkan kepada publik. Penyanyi Kwon Eun Bi akan segera menyapa para penggemar setianya sebagai solois di ajang bergengsi ini. Kwon Eun Bi kini semakin dikenal luas ya, karena berkat penampilannya yang memukau sebagai ratu musim panas sejati. Dan ada juga karena grup ATEEZ dipastikan hadir kembali setelah sekian lama untuk bertemu fans global di acara tersebut. Dan sekadar prestasi ATEEZ ini sangat luar biasa ya, karena mereka berhasil menembus tangga lagu di Billboard Hot 100 baru-baru ini. Dan penyanyi trot populer Lee Chan-won ini juga akan menunjukkan pesonanya yang memikat di atas panggung penghargaan. Lee Chan-won juga saat ini sedang bersaing ketat ya untuk memperebutkan gelar kategori popularitas dan trot. Grup pendatang baru Ahop ini juga siap memberikan penampilan perdana mereka yang penuh dengan semangat di acara ini. Dan Ahop ini juga sedang berada dalam tren positif ya, setelah berhasil meraih kemenangan di berbagai program musik TV. Dan ada juga skena grup Alpha Drive One turut memeriahkan acara dengan rekor penjualan album debut yang sangat fantastis. Alpha Drive One ini diprediksi akan menjadi kandidat terkuat untuk membawa pulang piala kategori rookie terbaik. Dan skena Seoul Music Award ke-35 ini rencananya akan digelar di Inspired Arena Incheon pada tanggal 20 Juni mendatang.

Yes, karena kali ini menurut laporan tanggal 13 Mei 2026 kemarin ya, bahwa idol sekaligus aktris Kang Mina dikabarkan akan membintangi serial live action di Netflix. Dan karena serial tersebut bertajuk Solo Leveling yang merupakan adaptasi dari webtoon bergenre fantasi dan akan beradu akting dengan Byun Woo Suk dan juga Han So Hee. Dan karena Kang Mina sendiri dilaporkan telah menghadiri perayaan berhasilnya si project tersebut sebagai penanda bahwa dirinya ikut berpartisipasi dalam serial tersebut. Dan karena drama ini akan mengisahkan seorang pemburu peringkat E yang dianggap lemah di antara para pelindung umat manusia dari monster yang muncul dari gerbang misterius. Setelah selamat, karena pemburu tersebut membangkitkan kekuatan luar biasa dan memulai perjalanannya menjadi pemburu terkuat di dunia. Dan karena adaptasi live action ini juga berhasil menarik perhatian internasional yang besar nih karena popularitas webtoonnya yang sangat luar biasa.

Yes, karena kali ini informasi datang dari aktor ternama Song Joong Ki. Ya, di mana aktor Song Joong Ki ini dikabarkan akan kembali membintangi drama Korea KBS setelah 10 tahun lewat drama Descendants of the Sun. Dan sekarang menurut sebuah laporan di tanggal 13 Mei kemarin, drama bergenre komedi romantis Love Cloud terpilih sebagai drama baru yang akan tayang di akhir pekan 2027 mendatang. Dan drama ini akan dibintangi oleh Song Joong Ki dan Park Ji Hoon. Dan akan tayang di KBS. Lee Si Won dan Choi Hae Jin ini juga kemungkinan akan berpartisipasi nih, Skanda. Dan Skanda, drama komedi romantis Love Cloud ini menceritakan mengenai mantan instruktur penerbangan dan calon pilot yang bertemu dan terhubung kembali sebagai pengontrol lalu lintas udara dan pilot setelah 7 tahun di Pulau Jeju yang misterius. Dan drama ini akan sangat dinantikan lantaran sebagai petanda kembalinya Song Joong Ki ke KBS setelah 10 tahun lewat drama Descendants of the Sun di tahun 2016 lalu.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

YSKD di tanggal 13 Mei 2026 kemarin, grup yang dibentuk lewat program Produce 101 merilis highlight medley minim album ketiga IOI Loop yang dirilis melalui kanal media sosial resmi mereka. Dan karena perilisan ini pun mulai meningkatkan antusiasme terhadap comeback lengkap IOI di tahun ini. Dan karena video highlight medley tersebut menampilkan berbagai warna musik dari musik-musik dalam album terbaru mereka yang semakin meningkatkan ekspektasi para penggemar nih. Mulai dari groove yang segar dan ringan, band sound yang lugas, suara synthesizer, hingga melodi piano yang string yang hangat. Berbagai genre musik dalam album ini juga siap meninggalkan kesan yang kuat. Dan SKD lewat highlight medley yang penuh energi ceria serta pesona khas mereka, IOI memperkenalkan 6 musik yang akan masuk ke mini album IOI Loop. Dan SKD karena memuat narasi 10 tahun perjalanan IOI, ekspektasi penggemar terhadap album IOI Loop ini pun semakin tinggi ya. Album terbaru ini menjadi semakin bermakna karena beberapa member turut ambil bagian dalam proses pengerjaan musik tersebut. Dan John Somi berpartisipasi dalam pengerjaan musik pembuka IOI Where My Girls At dan title track Suddenly. Sementara Yo Yeon Jung dan juga Chung Cha masing-masing ikut mengerjakan If I dan Back Then As Now. Dari skandal IOI sendiri ini juga akan dijadwalkan merilis mini album ketiga mereka IOI Loop di tanggal 19 Mei 2026 mendatang pada pukul 6 sore waktu Korea.

Yes, Kandeh, kali ini ada informasi dari Dayung WGSN yang dimana dipastikan menjadi host di acara kolaborasi PUBG Battleground dan Payday di PUBG Songsu di tanggal 16 Mei mendatang. Dan setelah acara spesial bertajuk PUBG Battleground X Payday Night Drive Live Concert tersebut digelar untuk merayakan peluncuran mode kolaborasi terbatas PUBG Battleground bersama Payday milik Starbreeze. Dan sekarang sebagai host utama, Doyoung ini akan menyapa penggemar global dengan energi ceria dan gaya interaksi khasnya. Kolaborasi tersebut menarik perhatian ya, karena menghadirkan penampilan perdana musik baru Baby Driver dari artis global 017 Shake. Dan karena penampilan langsung di acara tersebut diprediksi menjadi salah satu sorotan ya bagi penggemar musik dan juga game. Dan Doyoung sendiri sebelumnya sukses mencuri perhatian setelah memenangkan acara musik lewat lagu solo populernya yang berjudul Body. Musik Body ini menjadi track utama dari album solo perdana Doyoung berjudul Gonna Love Me Right yang dirilis tahun lalu. Dan sekedar sorotan dari media global itu semakin memperkuat posisi Doyoung sebagai artis K-pop dengan pengaruh internasional yang besar. Dan baru-baru ini ya sekedar Doyoung sendiri merilis single keduanya berjudul What's a Girl to Do dan ikut menulis seluruh lagunya sendiri. Selain acara PUBG, Skena Doyoung juga dijadwalkan tampil dalam Seoul Music Award pada tanggal 20 Juni mendatang di Inspired Arena.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Late night.
1: ...93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea hari ini. Agenda 14 Mei 2026. Terima kasih banyak buat atas kalian semua yang tadi sempat request musik bagus di detik-detik terakhir juga ya. Dan yang sudah bergabung bersamai Erika dari jam 6 sore tadi hingga jam 8 malam. Erika ucapkan terima kasih banyak atas kalian buat kalian semua. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana karena masih akan ada sajian by request yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 malam. Pastinya buat kalian yang masih mau request musik bagusnya, langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Ditungguin SKN-nya sampai nanti di jam 10 malam, pastinya hanya di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Terima kasih banyak SKN-nya, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Mei. Di antaranya, tanggal 14 Mei tahun 1962, terjadi peristiwa penting di dalam negeri, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno mengalami percobaan pembunuhan. Beruntungnya, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITI di Istana Negara itu gagal, dan Soekarno lolos dari kejadian itu. 1973, stasiun luar angkasa pertama milik Amerika Serikat yaitu Skylab diluncurkan pada hari ini. 1980, final kompetisi antar klub Eropa pertama ditentukan dengan babak adu penalti, tepatnya pada kompetisi Piala Winners UEFA yang mempertemukan Arsenal menghadapi Valencia yang berkesudahan 0-0. Tim kelelawar hitam berhasil menjadi juara usai menundukkan The Gunners 5-4. Tepat pada tanggal 14 Mei 1984, hari lahirnya seorang tokoh dunia pendiri Facebook asal Amerika Serikat, Mark Zuckerberg, yang berusia 38 tahun. 1995, Blackburn Rovers yang ditangani legenda Liverpool Kenny Dalglish berhasil memenangi Liga Primer Inggris musim 1994-1995 dengan hanya selisih 1 poin saja dari Manchester United. 1998, penyanyi dan aktor Amerika Serikat Frank Sinatra tutup usia pada hari ini. Karir panjang dan kehidupan pribadi pelantun lagu Fly Me to the Moon ini sangat terbuka, sehingga membuatnya menjadi salah satu artis yang paling dicari di industri dunia hiburan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Mei.

0: Suara Kediri hari ini.
1: Dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi, hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Selamat malam, Eskanda. Gimana Eskanda kabar kalian di penghujung hari ini ya? Agenda 14 Mei 2026 yang bertepatan dengan hari libur juga ya, tanggal merah. Dengan kenaikan Isa Al-Masih, memperingati hari Isa Al-Masih. Dan Eskanda, semoga di hari ini kalian selalu sehat, diberi kemudahan ya dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dan kali ini bersama dengan Erika, di sajian terakhir di hari ini Eskanda by request, sampai nanti di jam 10 malam. Pastinya Erika bakal puterin deretan musik-musik bagus yang siap untuk menemani waktu istirahat kalian. Jadi buat kalian yang mau mendengarkan musik bagus favorit kalian, boleh banget Eskanda, langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin Eskanda sampai nanti di jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi.

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu musik bagus dari Anggis Devaki yang berjudul Kisah Tanpa Dirimu. Ini merupakan single ke-10 yang dirilis oleh penyanyi jebolan Indonesian Idol ini. Dan karena musik bagus galau ini menceritakan tentang pedihnya merelakan hubungan yang kandas karena perpisahan, di mana salah satu pihak masih sangat mencintai namun harus berjuang melanjutkan hidup tanpa pasangannya. So, kita dengarkan bareng-bareng aja ya, Skanda, Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh,

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es

0: Pantes aja bosan terus ini.
1: Makanya ganti STMU dengan Tinjus.
2: Dari Bintu.
3: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena satu musik bagus dari Taylor Swift, yakni The Weight of Ophelia, yang merupakan single utama dari album ke-12 Taylor Swift, yakni The Life of a Showgirl. Dan skena musik bagus ini dirilis di tanggal 3 Oktober 2025 silam. Untuk judul dan liriknya ini merujuk pada karakter tragis Ophelia dalam drama Hamlet karya Shakespeare, yang meninggal dengan cara tenggelam karena patah hati dan kehilangan akal. Berbeda dengan cerita aslinya yang tragis, Skanda, musik bagus ini menceritakan tentang seseorang yang berhasil diselamatkan dari keterpurukan dan nasib buruk, yakni tenggelam dalam kesedihan. Banyak penggemar Skanda berspekulasi bahwa musik bagus ini terinspirasi oleh tunangannya, yakni Travis Kelce. Dan musik bagus ini menceritakan bagaimana Swift diselamatkan dari siklus patah hati dan kembali menemukan harapan. Lalu musik bagus ini sekadar menyampaikan pesan emosional bahwa tidak semua kisah harus berakhir tragis, dan seseorang itu bisa bangkit dari tekanan hidup melalui hubungan yang tulus. Kita dengarkan bareng-bareng ya sekadar Taylor Swift, The Weight of Ophelia.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Yes, kayaknya kali ini buat menemani waktu santai kalian ya. Erika punya satu informasi untuk membersamainya, yakni mungkin yang saat ini kalian sedang merasakan sakitnya, yes, karena pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat coklat-coklat, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, yes. Kanda, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, karena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, kanda, keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan karena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar dan diminum. Jika sebagai obat luar, kanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempelkan di bagian yang sakit. Dan khusus eskanda jika diminum, minum minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari, sebanyak 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari, sebanyak setengah tetes. Dan eskanda, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang pastinya kalian juga bisa ya untuk mencoba kemanjuran dan khasiat dari minyak gosok cap tunggal ini dengan membeli antara lain di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugijo Dungantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Siak Bakti di Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. So, sekedar selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Selamat malam dan selamat beristirahat ya Skanda. Gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian by request hari ini ya Skanda. Agenda Kamis 14 Mei 2026, karena waktu juga sudah merapat di jam 10 malam nih ya. Waktunya Erika dan sajian by request harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Skanda semua. Tapi tenang, besok kita akan kembali lagi ya Skanda, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Pastinya dengan deretan musik-musik bagus yang akan menemani apapun aktivitas kalian ya. Jadi buat kalian yang besok mau gabungan barengan sama suara Kediri, boleh banget langsung aja drop pesan kalian di 081 259 33126. Dan Erika mau ucapin terima kasih banyak buat Eskanda semua yang tadi sudah membersamai ya, yang sudah request musik bagus ataupun membersamai Erika dengan absen ya. Erika ucapin terima kasih banyak Eskanda buat kalian semua. Semoga malam ini Eskanda semua bisa beristirahat dengan nyaman setelah ditemani dengan deretan musik-musik bagus yang sudah diputarkan tadi. So Eskanda, Erika pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi besok hanya di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Untuk menutup malam hari ini, Erika mau puterin satu musik bagus dari Nadif Basalamah, Penjaga Hati.

Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Mei, diantaranya tahun 1928, Mickey dan Minnie tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tahun 1940, McDonald's membuka restoran pertama kali di San Bernardino, California. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari lahirnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla. Ia lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, yang kini genap berusia 78 tahun. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat dua kali. Tahun 1998, Francis Albert Sinatra atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Frank Sinatra meninggal dunia pada usia 82 tahun di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, Frank dikenal sebagai musisi yang memiliki pengaruh besar di musik jazz, pop, dan swing. Pada tanggal 15 Mei 2015, salah satu aktor kawakan asal Indonesia, Didi Petet, meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Pemilik nama asli Didi Widiatmono ini lahir di Surabaya 12 Juni 1956 yang dikenal sebagai seorang pemeran Indonesia. Didi telah membintangi banyak film dan teater yang memerankan berbagai tokoh, mulai Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan dalam Si Kabayan Sabakota, sampai Suwito dalam Pasir Berbisik. Didi juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Seno Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi Askendaku semuanya. Gimana kabar kamu hari ini Askenda, hari Jumat yang insyaallah penuh berkah ya. Semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan, hatinya semangat. Aktivitas hari ini juga dilancarkan ya Askenda. Buat yang baru bangun, lagi siap-siap kerja, lagi siap-siap sekolah, kuliah, atau mungkin lagi di dapur nyiapin sarapan, boleh merapat bareng Nimas di SKM3 ya, Askende. Dari jam 6 sampai jam 8. Untuk playlistnya musik-musik bagus terbaru, pop Indo gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request, boleh join WhatsApp di 081-259-33126. Atau buat SKN-nya yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh. Yang mau join di Express Radio, mau komen di aplikasi Suara Kediri, atau yang punya nomornya nih Mas bisa CP langsung di sana. Kan biasanya itu ada yang ngerangkep gitu ya Skende. Absennya udah dari Facebook, terus nge-absen lagi di WA gitu. Jadi kadang kayak ini mau gak dibacain tapi udah terlanjur gabung, gimana dong? Jadi ngebacain double-double, tapi gak apa-apa nih Mas malah seneng gitu ya. Ya pagi ini Skende memang paling pas dimulai dengan hal-hal yang positif. Contohnya join sama Nimas gitu. Anda yang mau sapa-sapa, yang pengen titip salam buat dia yang jauh di sana, atau titip rindu, boleh banget. Atau yang buat kamu gak bisa menceritakan keluh kesah kamu, pakai lagu aja bisa Skende, nanti biar diwakilin sama lagunya gitu ya. Karena katanya Skende, suasana hati di pagi hari itu ngaruh ke mood seharian. Jadi ini Mas mau ingetin buat aku, kamu, kita semua, jangan lupa senyum dulu ya, walaupun ngantuk tuh masih rebutan sama semangat bangun pagi ya Skende. Dan ya di edisi Jumat 15 Mei 2026 tentunya bakal banyak playlist-playlist musik bagus yang nemenin aktivitas kamu apapun itu ya. Mulai yang lagi santai nemenin ngopi sampai lagu yang bikin kamu semangat nyambut weekend yang tinggal hitungan hari. Besok juga udah termasuk weekend ya Skende. Gitu, jadi Nimas bakal nemenin dengan obrolan ringan, tentunya info menarik juga, tentunya salam-salam hangat buat kamu. So, langsung buruan join aja, karena lagi-lagi Jumat identik dengan hari penuh kebaikan. Jadi jangan lupa sempatkan buat berbuat baik sekecil apapun hari ini Skende. Bisa dengan senyum, atau bantu orang, atau sekedar kasih kabar ke orang tersayang. Nah, kadang hal sederhana tuh justru yang paling berarti ya. Udah gitu aja Skende, Nimas tungguin feedback dari kamu semuanya. Stay tune dan pantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Nimas pengen puterin musik bagus buat kamu 1000 kali dari GN Triwari. Selamat mendengarkan.

1000 kali. Musik bagus dari Ghea Indrawari, Askena. Musik bagus ini tuh resmi dirilis tepat di 6 Februari lalu. Dan ya, langsung menarik perhatian karena emang liriknya yang manis tapi relatable ya buat banyak orang, Askena. Lagu ini juga ditulis langsung oleh Ghea, diproduseri oleh Andre ya. Kalau ngomongin maknanya, Askena, musik bagus ini tuh menceritakan tentang rasa syukur kalau Askena ngeh di setiap bait liriknya gitu ya. Karena lagi-lagi punya seseorang yang terus mencintai kita gitu intinya. Di awal lagu ini Askena ada perasaan iri saat melihat hubungan orang lain terlihat gak sempurna, bahkan romantis banget kelihatannya ya. Tapi akhirnya kita juga sadar Askena, cinta yang kita miliki sendiri itu ternyata juga berharga dan ya layak untuk diperjuangkan. Yang bikin musik bagus ini ngena adalah pesan tentang cinta sederhana yang gak butuh validasi.

Buat Eskenda boleh banget play musik bagus ini kalau kamu udah ngerasa di titik 1000 kali lagi, mau berapa kalipun kamu terlahir kamu akan memilih dia. Boleh banget play musik bagus ini bareng pasangan kamu ya.

Luncuran lagi buat opening-opening. Masih dari Nimas ya, buat Eskenda yang udah request. Nimas tampung dulu. Ada satu masih bagus lagi buat Eskenda, masih bagus dari Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Ini bercerita tentang seseorang yang dia ngerasa tenang dan sekaligus bahagia karena mendengar suara orang yang dia sayangi. Kayak akhirnya aku bisa dengerin suara dia lagi gitu ya. Karena balik lagi Eskenda, kadang cinta itu memang sesederhana itu. Gak harus selalu ketemu setiap saat, cukup dengar kabar atau suara dari orang itu tuh rasanya kayak hari kamu bisa jauh lebih baik. Lagu ini juga gambaran tentang rasa nyaman dalam sebuah hubungan. Ada perasaan rindu, perhatian, bahkan ketulusan yang dibalut dengan lirik yang lembut. Makanya kenapa banyak pendengar yang bilang lagu ini tuh cocok banget buat kamu yang lagi butterfly era juga, iya, yang lagi LDR atau sekedar kangen sama seseorang. Ya, seseorang siapapun itu ya, Eskenda. Requestnya langsung Nimas play dari Nimas untuk kamu, Eskenda. Selamat mendengarkan, have fun ya.

0: Ternyata ada ya Elsganda, orang-orang yang cukup hadir lewat suara aja tuh udah bikin hati ngerasa pulang. Sesimpel denger udah makan belum, hati-hati dia di jalan. Atau kayak sekedar berbagi tawa kecil dari telepon, tapi efeknya tuh bisa nenangin banget ya Elsganda. Kadang kita tuh baru sadar ada satu nama yang selalu pengen kita cari setelah hari yang panjang. Ada satu suara yang selalu bikin kita capek jadi reda gitu. Dan lucunya, sekuat apapun kita bilang biasa aja, tapi hati itu tetap aja ya punya caranya sendiri buat ngerasa nyaman sama seseorang itu. Musuh Bagus ini lagi-lagi ngajarin kita kalau cinta tuh gak selalu harus heboh diperlihatkan ya. Karena apa? Karena hubungan yang tulus biasanya justru terasa dari hal-hal kecil. Dari perhatian sederhana, dari kabar singkat, dari suara yang bikin kita ngerasa, oh ternyata aku gak sendirian ya. Dan ya mungkin pagi ini Elsganda, ada Elsganda yang lagi kangen sama seseorang tapi belum bisa ketemu. Tenang Elsganda, kadang rindu tuh memang cukup ditemenin suara ya. Karena buat orang tertentu mendengar suaranya aja tuh udah bikin hati ngerasa lengkap gitu. Buat kamu yang punya seseorang spesial dan lagi dengerin, lagi join di SKM 3 bareng sama Nimas, boleh nanti kirim pesan sederhana ya. Gak perlu panjang ya Elsganda, karena kadang yang paling dirindukan tuh bukan kata-kata tapi kehadirannya. Nanti boleh langsung join WhatsApp. Lagi-lagi nih masih ingetin di 081-259-33126. Atau buat kamu yang sekedar pengen nih mas temenin beraktivitas, ya boleh banget join di manapun kamu mau kasih feedback. Nih mas tungguin ya Elsganda. Jangan lupa sarapan. Namaku di masa
1: depanmu. 93,5 suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Ini dia nih.

0: sih ya nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Sembilan tiga koma lima suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sapa SK masih nanti SK ada yang bergabung untuk nanyain sapa SK. Kita di SKM 3 dulu ya, say. Sapa SK-nya nanti dari jam 8 sampai jam 10. Ini di SKM 3 sampai jam 8 dulu gitu ya. Nanti buat kamu yang mau join di sana juga boleh banget join di sini dulu gitu, oke. Okay. Terus ini juga masih ada dari siapa nih? SHNN, bacanya apa dong? Katanya Skanda terpisah karena keadaan, apakah masih bisa disalahkan? Ya enggak bisa disalahkan, tapi yaudah deh, gak tahu, gak ikut-ikut mas. Kenapa galau coba bilang ke nih mas. Udah, itu kan. Ya jadi bingung ya mau balasnya gimana. Yaudah sehat-sehat aja pokoknya buat kamu, kalau ada yang belum selesai, semoga segera terselesaikan. Be happy ya, Mas Fat. Terus ini juga ada requestan musik bagus Eskena dari Deta, pengen diputerin musik bagus dari Judika yang sakit tak bertepi yang terbaru, Mani Mas. Oke, boleh itu emang musik bagus terbaru ya. Bakal dimas play habis ini, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga dari Pak Andre, Askara pengen diputerin musik bagus Setia Band yang hilang ingatan non. Oke, boleh selamat bergabung merapat aja buat Askara yang baru join gitu ya. Habis ini bakal dimas play requestannya. Terus ini requestan dari Mas Fatan juga ya, pengen diputerin musik bagus dari Kangen Band Kembali Pulang. Kamu yang pulang atau dia yang pulang nih? Oke, requestannya nih mas play juga setelah ini. Buat SKN yang mau join, boleh langsung join WhatsApp di 081-259-33126. Atau kalau kamu punya CP-nya nih mas, WhatsApp pribadi nih mas, kalau mau chat di situ juga gak apa-apa. Mau join di Facebook gak apa-apa, aplikasi Suara Kediri di Express Radio juga bisa banget gitu ya. Atau buat Eskanda sekarang nih yang lagi sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak terutama pada wanita hamil, gak usah khawatir Eskanda. Kamu bisa gocokkan aja dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Dan ya, minyak gosok cap tunggal ini sekarang bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika kamu mau minum, Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetesnya ya. Buat kamu yang mau beli minyak gosoknya, Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho saya ada Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukarejo.